Janji tidak senang. Salam luar tungan Gatung kau senang Gini cina Janji senang Sasa luar tungan Janji tidak senang Sasa luar tungan Si Ajo bisa cuma Tola umya Ajo maja bisa Cuma Tola umma Si Gatang ga usumla Gini cina Mada bisa cuma Uci lau Si Yang ni sung la Salong lu e tung e

Kemarau negeri kita lagi Aje si Aja saya Amalanya Dari saya Ama adiran yang Gampak tulai Aje si Aje dong Pong dolah hone, jadi lo not